0: 那现在连接，听听看，连接哪了？各种哪个人给你接电话？送些忙他急，车子需不用看了，哪不来也去？给咱去转了，谈这里转了，你给连南北，什么这些不谈？提醒哪种哪个连南北，最近中央台湾是不听你的鬼谈？塞那出不送？想了模特呢，车子需不送些的呢？你们听住哪个连南北，端住给什么些的人了？
1: ལོ་ཆོམ་ནམ་ཚོ་ཁེ་སི་ལེན་གེ་ནེ་ལུ་ཤེ་དེ་རུ་གུ་ནང་གོ་གོ་མི་ནང་ན་ཚུ་ལེ་ཚེན་ཁེ་ཐེ་ཅི་གི་ཁ་བན་ཆན་ཐན་ཐན་ནེ་སིན་ན་ཁྱོ་ཡིན་ཁེ་དེ་པོ་ཆིན་ཆིན་ཁེ་ཅི་དེ་སོ་གུ་ཅེ་ལེ་ཚེན་ན་ལ་ཡ་ཐེ་ཁ་ཤུ་ཆོ་གོ་ཡོ་ལ་ལོ་ལེ་ཚེན་ཐེ་ཅི་ཁ་བན་ང་ཆན་ལེ་ཝ་གེ་གུ་ཅི་ཆུ་གེ་ཅིན་ཨ
0: 给这普通修炼矿内里经天天看完站跟着那下地银币那里我给估计出给金啊顿顿古塔出给送个你出出出给你古来往啊他出给你给出顿顿银了下面来到我这些来来先找人给去写吧铁东汉那这顿那若那修银来公干不死啊公干不死我给你给这么来当给给人来说过的来了
1: 那老看不死啊
0: 修
1: 不的来
0: 丁子里住不来呢 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来 Chosan ina undi lag do na wa simdin ji ga chatro namba le ge da. Khong la ju na nga gi. Nam ni nyima ja bala da. Tengi guru la. Yo loga da da su ge sun an zhi lag do na wan jin la da sun an da wa la da loga sen do chang ma. Chu chu gi po chong da lag do na wa gi. Se se sen do chang ma je le bu xie yin la.
1: Ye sen la la.
0: Ji ge zhi su be che ri to ne sam din na po chong di la bu xie yin la.
1: Ye sen.
2: No, Kamsa, kiran chel khai shun na.
3: Chimde dhirin siyo la.
2: Le se, lo lo, chumtse la ge dhirin seba khani na.
3: Chimde la dhe ni yin la.
2: Le se, lo, ngayi ge chiti shubhe lu se di dun chu ki simba se di yin la.
3: Angda de yabba shibu chung thangto je nyanya panya ge la dun to chung pa yung la gu se yin la.
2: No, le se.
3: Niba de kibhe payu lu shubhe, pinche nima ka sang la dang, thuru shubhe, thupa ten ring rashi la, ngagung lu shubhe, acha ten rima la dang, ba zang la dang.
4: ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ la bu xie yin la.
2: Nei se.
4: Xiu xiu li xiu bè, chobo qingdak la dang pinzo la.